0: Kita telah pernah dengarkan dua buah lagu dan segmen vokal. Ini lagu daripada Via Julia, lagunya Perasaanku, dan lagu pertama tadi, lagu daripada Tajo, lagunya Melamar Rindu ya. Okey, dan anda akan dengarkan satu lagu lagi dalam segmen vokal. Tapi sebelum tu, saya kongsikan lagi yang beberapa penyertaan ya. Penyertaan terakhir dalam breakfast show untuk hari ini, 11 Mei 2026. Di sini daripada Daisy yang berada di Kelantan, katanya caraku untuk membahagiakan diri sendiri iaitu dengan menulis dan juga mengarang sajak. Dengan cara itu, dapat meluahkan rasa hati dan juga secara langsung dapat membahagiakan diri sendiri serta mengurangkan rasa bosan. Jadi pastinya cukup berbakat ya. Dan pastinya ianya boleh meluahkan juga perasaan yang terpendam daripada Daisy yang berada di Kampung Kilanas. Juga ada saya kongsikan di sini. Seterusnya pula daripada pendengar kita iaitu Siti Safwana yang berada di Lumapas, kelaku membahagiakan diri sendirilah dengan mengingatkan diri sendiri, yang mana aku cukup bertuah apabila dengan kehadiran cahaya mata yang cantik dan juga handsome, katanya, dan mengingatkan mereka ini sudah cukup untuk membahagiakan aku dan hilang segala stres. Masya Allah, katanya, daripada Siti Nur Safwana yang berada di Lumapas. Terima kasih atas penyertaannya. Okey, dan juga ada pastinya kita bersama dalam breakfast show untuk pagi ini. Siapa yang akan menjadi pemenang, saya akan kongsikan sebentar saja lagi bersama kami DHBD Hello Brunei Darussalam. Dan kita akan dengarkan lagu yang terakhir dalam segmen vokal. Kita akan dengarkan lagu ini, lagu daripada Kashara, lagunya Gerimis Mengundang, dan lagu ini nyanyian asal daripada kumpulan Slam.
1: Dan lagu ketiga.

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Ya, terima kasih kepada anda bersama kami di Pelangi FM. Dan terus saja saya kongsikan pemenang untuk pagi ini, HBD Hello Bernardo Salam Radio Show 11 Mei 2026. Pemenang kita yang pertama itu Duan yang berada di Selayan, menerima hadiah bernilai $25 sumbangan oleh Brunei. Dan juga pemenang kita yang kedua juga menerima hadiah bernilai $25 sumbangan Medicines Brunei. Pemenangnya ialah Siti yang berada di Kampung Masin. Jadi tahniah kepada keduanya. Lidahkan menghubung bagi urusan hadiahnya. Dan terima kasih juga kepada penyumbang hadiah kita, iaitu Ale Brunei dan juga Madison's Brunei. Okay, setakat ini saja saya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Beg plastik sangat bahaya untuk bumi kita, mahupun dari proses produksi, konsumsi, hingga pembuangannya menghasilkan emisi karbon yang tinggi sehingga memberikan kepada perubahan iklim. Jangan lupa bawa beg kita semula ketika membeli belah. Pesanan ini dari saya, Susan Maidin, dan dibawakan oleh Pelangi FM.

0: Hargai selagi ada, walaupun kita ni sibuk, ingatilah mereka yang selalu ada. Pesanan ini dari saya, Bob Azrin, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM.

Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda.

Pelangi FM, stesen yang baru. Saya tu Auda. Nampaknya setakat di sini saja saya, Rudy, bersama Auda untuk hari ini di Hiburan 914. Ya. Saya tengahkan Auda lagu daripada artis negara kita Brunei Darussalam, Aziz Tarsat. Bukan, sebelum itu Maxon Meraki. Temu. Assalamualaikum semuanya. Jaga diri, bye-bye.

0: Malang FM Radio Brunei. Klik 91.4.
1: Allah lah yang akan melipat gandakan penggantian infak dan sedekah kita ini dengan lipatan yang banyak. Tidak ada hartawan dan dermawan yang ikhlas berinfak di jalan Allah lalu jatuh miskin. Para malaikat sentiasa mendoakan hamba-hamba yang dermawan dengan mengatakan, tambahkan ya Allah, tambahkan, tambahkan rezekinya.
0: Klik 914.
2: Kaya yang terpuji adalah kaya hati, hati yang selalu merasa puas dan tidak tamak dalam mencari kemewahan dunia. Kaya yang terpuji bukanlah dengan banyaknya harta dan terus-menerus ingin menambah dan terus menambah.
0: Klik 914.
3: Bercakaplah pada diri. Ya, bertepuk tanganlah kepada diri sendiri. Lihat diri sendiri. Senyum. Nampakkan gigi. Kalau sekiranya atu yang kita ni harapkan dari orang, kadang-kadang ada indah ni. Kita ni mengharapkan atu jadi kesedihan pelangkarang. Tahu-tahu bosnya, bah okey lah. Bah, siapkan tiap.
0: Klik 914.

0: Apakah artinya keluarga?
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.

Assalamualaikum, selamat petang. Masih bersama di Pelangi FM mendengarkan lagi Music Express untuk kali ini. Hari ini ada hari Isnin, 23 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 11 Mei 2026. Tetap bersama Zati menemani Auda semuanya hingga 6 petang nanti, di mana pada pukul 4 petang peluang Auda untuk terus berhibur lagi mendengarkan lagu-lagu dari artis Indonesia keren, semuanya untuk Auda. Jadi satu cerita juga akan dikongsikan menerusi filem, untuk cerita apakah kali ini yang akan dikongsikan. Tetap bersama kami, di mana peluang Auda juga nanti untuk terus menyertai kuis keren di Pelangi FM. Peluang Auda untuk menang hadiah.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alamin. Amin. Demikian Auda telah mendengarkan azan asar. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar.

ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jiwa buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

People selalu berpesan arah diri sendiri, indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. People percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

0: Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
1: Pelangi, Artist of the Month.

0: Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 minit pagi dan ulangan 1:30 minit petang hanya di Pelangi FM.
1: Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

2 lagu dari 3 lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: atau melibatkan rakyat Malaysia dengan menyatakan 6 kes yang disahkan di makmal baru-baru ini adalah semua dilaporkan di luar negara. Walau bagaimanapun, beliau menekankan negara tetap berwaspada terhadap virus yang dibawa oleh tikus itu. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawat dibebaskan lebih awal dari penjara sekaligus meningkatkan prospek kemungkinan beliau kembali ke perhatian umum sebagai tokoh politik yang berpengaruh. Jutawan telekomunikasi berusia 76 tahun itu menjalani 8 bulan daripada hukuman penjara 1 tahun atas kesalahan rasuah dan akan dikehendaki memakai alat pemantauan elektronik sepanjang tempoh percobaan 4 bulan. Syarikat penerbangan Vietjet Air merasmikan laluan penerbangan langsung baharu yang menghubungkan Vietnam dan Sri Lanka. Pengumuman itu dibuat semasa satu acara di Colombo baru-baru ini yang dihadiri oleh pegawai kanan dan pemimpin penerbangan dari kedua-dua negara. Pelancaran tersebut menandakan detik penting bagi pelancongan dan perdagangan serantau, menyediakan hubungan udara secara langsung yang pertama antara hub ekonomi Bandar Raya Ho Chi Minh dan ibu negara Sri Lanka, Colombo. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan mengadakan lawatan ke China bermula 13 Mei hingga 15 Mei. Semasa lawatan tersebut, Presiden Trump dijangka mengadakan perbincangan bersama Presiden China Xi Jinping mengenai Iran dan perdagangan. Beliau dijangka mendesak Tuan Xi mengenai Iran dan dalam masa yang sama cuba untuk meredakan ketegangan perdagangan dengan China. Ia merupakan lawatan pertama Presiden Amerika Syarikat itu ke China sejak tahun 2017. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat menolak respons Iran terhadap cadangan Amerika Syarikat untuk perbincangan damai bagi menamatkan peperangan. Media rasmi Iran berkata respons itu menumpukan kepada menamatkan perang di semua barisan hadapan, terutama di Lubnan, dan keselamatan laluan perkapalan melalui Selat Hormuz tanpa menyatakan bagaimana atau bila laluan air penting itu mungkin dibuka semula. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengakhiri pertempuran sebelum memulakan rundingan mengenai isu yang lebih dipertikaikan termasuk program nuklear Iran. Ikuti berita sukan seketika nanti. Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi Liga Perdana Inggeris selepas keputusan kontroversi VAR membantu mereka menewaskan West Ham United 1-0 awal pagi tadi. Kemenangan itu meletakkan Arsenal di tangga teratas dengan 79 mata daripada 36 perlawanan. Sementara itu, Aston Villa terlepas peluang mengukuhkan kedudukan ke Liga Juara-Juara selepas diikat Burnley 2-2. Manakala Everton turut kecewa apabila Crystal Palace bangkit mengikat mereka pada aksi semalam. Nottingham Forest pula semakin hampir mengesahkan status kekal dalam Liga Perdana Inggeris selepas seri 1-1 menentang Newcastle United. Awal pagi esok, Tottenham Hotspur akan bertemu Leeds United. Barcelona mengesahkan kejuaraan La Liga buat musim kedua berturut-turut selepas menewaskan Real Madrid 2-0 pada aksi El Clasico awal pagi tadi. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjaringkan gol pada babak pertama untuk memastikan skuad kendalian Hansi Flick meraih gelaran Liga ke-29 mereka. Kemenangan itu meletakkan Barca 14 mata di depan pasukan tangga kedua Los Blancos dengan hanya berbaki 3 perlawanan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke majlis peletakan batu asas Masjid Jubli Intan. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke sebuah sekolah swasta. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The news can be heard later again at 8 p.m.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibn Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: Aku, Aura, dan Vibes. Di season nomor 1 Aura.
1: Bersama Klik 914.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala ahli baytihi wa azwajih wa durriyatihi wa man tabi'ahu wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ni ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang limpah kurnianya juga, sama-sama kita ni diperkumpulkan untuk mendengarkan perkongsian saya pada kali ini, yang mana saya akan menyentuh ataupun menyampaikan sebuah tajuk yang berbunyi The Last Stand. Wah, macam dalam cerita, macam movie bunyinya. The Last Stand ini apa sebenarnya? Ialah persiapan untuk kita ni menghadapi hari akhirat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sahabat sekalian, kita ni bayangkan, hidup kita ni ani seperti game terakhir. Hari ini adalah mission dan akhirat adalah level terakhir yang abadi. Persiapan untuk hari terakhir ni bukannya untuk takut, tapi untuk menang dengan iman, dengan amal dan kebaikan. Harus kita ni lihatlah realiti hari akhirat ini. Hari akhirat nanti adalah nyata, nada replay dan nada cheat code. Semua amal akan ditimbang, solat, puasa, sedekah, akhlak, tindakan harian dan sebagainya. Indah kira status kita ni di dunia ini. Berapa banyak harta kita ni, berapa kuatnya populariti kita ni, berapa ribu followers kita ni. Indah berguna di akhirat jika telah iman kita ni nada. Hidup di dunia ini ialah persiapan, bukannya destinasi terakhir kita ni. Antara persiapan iman dan juga amal yang saya boleh bagi ialah, yang pertama, solat tepat waktu dan khusyuk. Solat tepat waktu ini dan juga khusyuk ini adalah satu benteng utama iman kita ni. Yang kedua, amal kebaikan dan juga sedekah. Walau tah kecil, walau tah sedikit, tetapi konsisten. Maka apakan jadi kalau buat satu, pahala kita ni pun kan berterusan. Yang ketiga, muhasabah diri setiap hari. Sebelum tidur, masa balik ke rumah waktu malam dan sebagainya, refleksikan, tanyakan pada diri, apa yang kulakukan hari ini untuk hari akhirat? Kita ni haruslah ada mindset macam tu. Dan yang terakhir, jaga akhlak dan juga persahabatan kita ni. Kawan dan keluarga, peluang untuk pahala, bantu orang, tegur orang yang salah dengan hikmah dan sebagainya. Ianya seperti game jua. Setiap action baik, ada poin untuk di hari akhirat. Setiap apa yang kita ni buat adalah investment untuk hari akhirat. Dan setiap dosa apa yang kita ni buat di dunia ini, perlulah ditebus dengan taubat. Dan kita ni harus ingat, Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan maha menyayangi. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa kita ni seluas lautan api, setinggi gunung dan sebagainya. Sebagai contoh lagi, saya akan bagi beberapa tips sebelum kita ni mengakhirkan segmen kali ini. Gunakanlah alarm solat, apps Al-Quran, reminder amal untuk menjadi konsisten. Buatlah micro acts of kindness seperti like, share, bantu orang secara online. Itu adalah amalan kecil tapi berterusan. Anda payah sebenarnya kan jadi kaya untuk menjadi baik ani indah. Janganlah kita ni terlalu leka dengan dunia. Ingat akhirat dalam setiap keputusan. Konsep last stand ani, dunia hanyalah medan latihan. Akhirat adalah kemenangan sebenar. Kawan-kawan semua, persiapkanlah diri setiap hari. Iman akan menjadi kuat, amalkan konsisten dan menjadi akhlak yang mulia. Hari akhirat indahkan menunggu kita ni, tapi setiap hari memberi peluang untuk kita ni berjaya. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa bersedia menghadapi hari akhirat. Istiqamah dalam iman dan amal dan masukkan kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.

Asma'ul Husna, Ar-Raqib, Maha Mengawasi, mengamati dan mengawasi segala gerak-geri para hambanya.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat bercermat duli ke Majlis Peletakan Batu Asas Masjid Jubli Intan sempena memperingati 60 tahun pemerintahan baginda. Majlis berlangsung di tapak pembinaan masjid berkenaan di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Mata-Mata Gadong. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bulkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bulkiah.

Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh penasihat-penasihat bersama dan pengerusi-pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi pembinaan Masjid Jubli Intan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Yang Berhormat Pihin Datu Leila Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi pembinaan Masjid Jubli Intan dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh mengenai pemerintahan baginda selaku raja yang paling lama memerintah di dunia. Laungan azan oleh Begawan Mudim Awang Haji Amran bin Haji Muhammad Saleh dan diikuti bacaan surah-surah lazim. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung bagi menyempurnakan peletakan batu asas Masjid Jubli Intan dengan diiringi laungan tiga kali takbir dan bacaan zikir. Baginda kemudian berkenan menandatangani lembaran kenangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, seterusnya berkenan menyaksikan tayangan klip video mengenai projek pembinaan yang memaparkan reka bentuk masjid. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, seterusnya berkenan menyaksikan pameran yang mengetengahkan seni bina moden dan tradisional Masjid Jubli Intan. Baginda berserta kerabat diraja kemudian berkenan berangkat bagi masjid majlis santap. Dijangka siap pada 31 Julai 2027, Masjid Jubli Intan akan diiktiraf sebagai masjid pertama di negara Brunei Darussalam yang mempunyai pensijilan bangunan hijau. Kos pembinaannya dibiayai melalui Rancangan Kemajuan Negara dan sebahagian lagi melalui kutipan tabung dana bagi pembinaan masjid, sumbangan orang ramai dan sektor swasta. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Sekolah Sinar Matahari, juga berangkat paduka-paduka Ananda Baginda. Dengan keramaian 657 pelajar, sekolah berkenaan mempunyai 30 tenaga pengajar dan menawarkan pembelajaran bermula peringkat tadika hingga tahun 6. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wa Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat bagi mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China yang diadakan pada 11 hingga 15 Mei 2026. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia ke Republik Rakyat China ini adalah atas undangan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Juga berangkat ialah anakda-anakda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madul Bulkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bulkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Turut berangkat dan hadir di hangar penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dirimba bagi menyembahkan selamat berangkat kehadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Amat Mulia Pengiran Cetria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, serta setiausaha-setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan bersama isteri masing-masing. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Beijing Capital International Airport. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Puan Yang Terutama Hua Chunying, Member of the CPC Committee of the Ministry, Foreign Affairs and Vice Minister of Foreign Affairs,

0: dan tuannya terutama Chen Shouchun, bakal Duta Besar Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam dan isteri. Turut menjunjung keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Awangku Muhammad Saifuddin bin Pangeran Datuk Paduka Haji Salahuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Semasa lawatan rasmi tersebut, Duli Yang Teramat Mulia akan berangkat menghadiri majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, serta menerima kunjungan muhibah daripada Tuan Yang Terutama Jin Lei, Parti Sekretari of Shenzhen, dan Mr. Gao Zidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Duli Yang Teramat Mulia juga berangkat bagi mengadakan lawatan ke General Administration of Sport of China, Leju Robotics Headquarters dan Huawei Headquarters. Ia adalah kali kedua Duli Yang Teramat Mulia berangkat mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia yang pertama ialah pada tahun 2002. Manakala pada tahun 2007, Duli Yang Teramat Mulia telah berkenan berangkat mengadakan lawatan kerja dan menghadiri Ford China ASEAN Expo Car Expo. Lawatan rasmi tersebut mencerminkan persahabatan erat dan yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Pada tahun ini, kedua-dua buah negara akan meraihkan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan lawatan memberikan peluang untuk mengeratkan lagi hubungan dan mewujudkan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan kerjasama. Lebih 100 orang memeluk agama Islam di negara ini sejak awal bulan Januari hingga 4 Mei tahun ini. Bilangan itu terus bertambah apabila seorang wanita berbangsa Filipina melafazkan dua kalimah syahadah petang tadi di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Lodi Vina Suchgang Erni, 31 tahun, kini dikenali sebagai Nur Alisha Nuha Safiyah binti Abdullah. Unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Belait menjalankan operasi pemantauan di beberapa kawasan di bawah kawalan jabatan berkenaan. Hasil operasi, sebuah syarikat dan seorang individu dikenakan kompaun $1,000 Brunei atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 penggal 30. Syarikat dan individu terbabit telah menjelaskan denda tersebut. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Saharuddin Naim, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news bulletin can be heard at 10 p.m.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jiwa buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Audah.

0: FM。
1: Pelangi FM。
2: Pelangi FM。 Hibur, penggerak, minda.
1: Pelangi FM。

0: dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali.

0: Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
1: Pelangi FM. Penghibur, penggerak minda.

Yes, selamat pagi semuanya. Selamat pagi ibu, selamat pagi ayah, selamat pagi teman-teman dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Auda, Fiza bertugas pada pagi ini seperti biasa bersama dengan Zira. Dia tengah menyebokkan diri pada ketika ini. Tengah sibuk apa? Tengah sibuk menyediakan hashtag FYP nanti. Jadi apa topik yang akan dikongsikan bersama Auda? Jadi kena tunggu ya. InsyaAllah selepas berita saja nanti kami akan beritahu apa dia topik hashtag FYP yang mana Auda berpeluang memenangi voucher daripada Alner Boutique bernilai $25. Saya praktis dollar bukan ringgit ya, dollar pada masa ini. Okey, jadi Auda baru saja mendengarkan Pelangi FM. Terima kasih.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, banyakkan kita ni bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dan antara rezekinya ialah kita ni diperkumpulkan pada kali ini untuk mendengarkan segmen yang mana saya akan menyampaikan sebuah tajuk pengertian ujian. Ujian hidup ini bukannya untuk melemahkan kita ni, tapi untuk menguatkan iman dan jiwa akhlak kita ni. Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, pernahkah anda kita ni merasa stres dengan exam, tekanan dengan rakan sebaya, masalah keluarga ataupun kewangan? Atutah sebenarnya ujian Allah Subhanahu wa Taala. Tapi percayalah, ujian bukan untuk menjatuhkan kita ni. Maka sebenarnya terbalik, ia untuk menguatkan iman dan membentuk karakter kita ni. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wabashshiril sabirin. Allah Subhanahu wa Taala membagi tahu, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan lepas itu apa Allah Subhanahu wa Taala beritahu, wabashshiril sabirin, maka akan mendapat berita yang bagus, good news kepada siapa? As-sabirin, orang-orang yang bersabar. Ujian akan datang dalam pelbagai bentuk, kesihatan, kewangan, emosi dan mental. Tujuannya ialah untuk mengukur kesabaran, keimanan dan ketakwaan kita ni. Ingat, ujian ini bukannya penghalang, tapi peluang untuk muhasabah dan bertindak bijak. Antara kisah yang saya suka sebenarnya untuk menceritakan ialah salah seorang sahabat Nabi SAW dan juga khalifah, iaitu siapa? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman ini adalah seorang yang kaya. Kayanya ini kalau dikatakan masa ini multi-billionaire. Sebagai contoh, antara yang pernah dibuat oleh baginda, oleh Sayyidina Uthman ini, ianya pernah bersedekah 1,000 dinar emas tanpa berfikir. 1K dinar ini kalau dikonvert ke zaman moden ini lebih kurang dalam 800 ribu Brunei. Banyak tu. Dalam sekali transaction, kayanya tu cuma tu. Tapi ianya diuji dengan harta, dengan keluarga dan tanggungjawab yang besar. Sungguh pun Sayyidina Uthman ini adalah seorang yang kaya, tetapi sifat zuhudnya sentiasa ada. Dengan apa cara boleh baginda cuma tu? Dengan sabar, dengan redha dan amal kebaikan. Dan syahidnya ialah tekanan orang akan jealous kepada Sayyidina Uthman dan dibunuh Sayyidina Uthman ini. Tapi ujung-ujungnya apa yang didapatkannya? Beliau mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Antara yang boleh kita ni ambil ialah bila beliau yang gagal exam, belajar lagi, ambil peluang lain dan insya-Allah akhirnya boleh berjaya. Tekanan social media ni adalah satu perkara yang toksik. Jadi apa yang kita ni harus buat? Muhasabah, detox digital, fokus pada ilmu dan jiwa amal kita ni. Ujian ini adalah cara Allah untuk mengangkat darajat kita ni jika disambut dengan sabar. Bukankah Allah Subhanahu wa Taala sudah berjanji dalam Al-Quran dengan ayat yang saya bacakan tadi? Antara tips untuk kita ni menghadapi ujian yang boleh saya kongsikan. Yang pertama ialah sabar dan jiwa redha. Terima ujian ini sebagai peluang, bukannya beban. Yang kedua, doa dan jiwa tawakal. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam setiap kesukaran. Refleksi dan jiwa pembelajaran. Tanya, apa hikmah di sebalik ujian ini? Yang keempat, amal kebaikan. Banyakkan bersedekah, banyakkan tolong orang. Maka insyaAllah pahala bertambah dan hati akan tenang. Ujian ini adalah challenge untuk naik level iman, bukan untuk gagal hidup. Sahabat sekalian, jangan takut ujian. Terimalah dengan sabar, redha dan amal kebaikan. Setiap cabaran adalah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan

0: percayalah, Allah sentiasa bersama kita nih. Allahumma ya Allah, jadikan setiap ujian yang kami hadapi sebagai jalan untuk menguatkan iman, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan kami kepadamu ya Rabb. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Okey, ada masa lagi mendengarkan Pelangi FM. Itu dia tadi, Kashara Gerimis mengundang. Jangan galau-galau pada pagi ini ya. Kita terus lagi berhibur Chronicles, susah nak reply.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jua buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri. Usah.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month Ani bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan Ani. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.